Ya itulah Gadis Jelebu daripada Wari featuring Dato' Adnan. Baiklah pendengar semua, sekarang sudah jam 8.5 minit pagi, adalah jam yang ketiga paham sama anda semua dalam Radar Pagi. Alhamdulillah pantam anda seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Okey, nak ajak semua sekali, jangan lupa untuk follow Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Boleh follow kan, sebab di situ nanti kan tim-tim media sosial kami akan update tentang info-info yang menarik kan, berita-berita yang sahih hanya di RTM. Jangan lupa untuk follow dan share, okay? Itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga untuk download RTM Click di anda punya telefon pintar, sebab betul-betul percuma, okay? Kalau dah download tu, boleh dengar di situ ada 34 stesen RTM yang bersiaran secara langsung dan boleh pilih Negeri FM. Tak kisah di mana saja tujuan kau mana saja nak poi, yang paling penting kau nak berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang. Okay, Negeri FM yang sampai bila-bila.

8.27 minit pagi. Ha, Siti cuti ke tu? Okeylah pendengar semua, terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya Fan Asri ke udara kan. Dalam waktu ketika ini 8.27 minit pagi adalah jam yang ketiga Pak An bersama anda semua. Terima kasih Pak An daripada seawal 6 pagi tadi lagi Pak An dalam radar pagi. Dan Pak An nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia di laman rasminya. Di mana di Negeri Sembilan, okay, pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam diramalkan tiada hujan, okay. Jadi untuk suhu minimum hari ini kan diramalkan 24 darjah Celsius dan boleh mencecah sehingga 33 darjah Celsius. Jadi panas update cuaca juga kepada rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur sekarang ini. Ya, pagi diramalkan tiada hujan, petang diikuti ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan tiada hujan. Jadi cuaca keseluruhan di Kuala Lumpur kemungkinan ramalannya adalah ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An, sorry berkongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia terhangat di pasaran daripada KRU menghiburkan anda pada jam 8.50 minit pagi. Mana dia jejaka-jejaka terhangat di pasaran tengah kerja ke tu? Kalau tengah kerja, semoga semuanya dipermudahkan urusan. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik aja. Baiklah, pendengar semua, seperti biasa kan, pukul 9 pagi nanti kita sama-sama nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi dan sambung balik bersama Saifah Nasri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: S-
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin, Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudius Herrath, Peter Hegemann dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bukan. Negeri FM yang sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang baru sahaja dengan Negeri FM kan. Bersama saya Fahan Asri ke udara seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Jadi ini adalah jam terakhir bersama anda semua kan. Alhamdulillah pendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu adalah gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Jangan lupa untuk download RTM Klik di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma. Bila download RTM Klik, boleh dengar di mana saja anda berada kan. Dekat dalam bilik boleh dengar, dekat office boleh dengar, ha, sebab pakai phone je kan. Boleh download di Play Store dan juga di Apple App Store. Download RTM Klik di situ, bukan saja boleh dengar kami 34 stesen, boleh juga layan drama RTM, berita-berita sahih hanya di RTM. Itu yang paling berbaloi sekali bila download RTM Klik ni kan. Jangan lupa untuk download sekarang dan jangan lupa juga untuk follow kami punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, dia buat tampil, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Ah. Dia lempar lah, kolam tu kan, kata.
1: Dah poti-poti itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Si Manu lah bayi ni lah tak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tu kan cari dari Wan ni atau Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kalau tak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sama makan lah buat tampil tu se. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bolap tu je kata.
4: Ya poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Itu dia pemata hati daripada Nabila Razali menghiburkan anda pada jam 9.29 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua kan. Hai, yang ada dalam live TikTok sekarang ini ada Kak Anis. Hai, selamat pagi Kak Anis, cikgu kan. Semoga cikgu kita baik-baik aja kan. Itu yang paling penting kan, cikgu adalah pelita kita. Tanpa cikgu siapalah kita kan, yang mendidik kita, yang menjaga kita di sekolah. Itu dia kan. Morning Kak Anis and family. Dan kepada semua sekali yang dengar Negeri FM, terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, Pak nak bacakan sedikit ada yang hantar Pakan di WhatsApp Konti sekarang ini. Hantar pantun seperti biasa kita punya pendengar setia Abang Mitra kita. Pantunnya berbunyi, hendak jumpa anak nyonya, dapat jumpa di kedai, tidak tahu kena tanya. Jangan buat memandai-mandai. Wah, dalam pantun ada selit orang kata tu, nasihat kan. Terima kasih banyak Abang Mitra Tujuh kita. Dan intayan cuaca menerusi tingkap penyiaran Tunku Muhammad sekarang ini kan, jerebu agak tebal. Jadi kepada anda semua, pakai pelitup muka, jangan lupa minum air yang banyak, okey. Jangan terdedah dengan cuaca luar sekarang ini, sebab belum masih sesuai untuk kita terdedah dengan aktiviti-aktiviti luar kalau jerebu macam ni. Sebab kita tak nak perkara-perkara tak diingini berlaku kan. Takut sakit tekak, demam, selesema, sakit kepala, macam-macam lah kalau jerebu ni kan. Apa pun jangan lupa, kalau ada simptom-simptom itu, cepat-cepat jumpa doktor, ambil khidmat nasihat daripada doktor. Mungkin boleh ambil ubat, mungkin boleh dengar lah daripada doktor punya advice macam tu kan. Apapun, saya doakan agar pendengar semua dipermudahkan urusan, baik-baik aja insyaAllah. Semoga semuanya ngam-ngam. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila yang pendengar semua nampak gaya yang kita dah berada di hujung radar pagi. Terima kasih kepada semua sekali kan teman Pak daripada awal 6 pagi tadi sampai 8 dah selesai kerja. Tapi tak apa, selepas ni Pak akan serahkan santai, akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, jumpa Pak An pada hari esok seperti biasa 6 pagi 10 pagi dalam radar pagi. Dan kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Bertemu kita kembali bersama Sally pada hari ini. Sally bertugas pada hari ini daripada pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti dalam segmen Santai Negeri FM. Pelbagai perkongsian santai, lagu yang mengusik jiwa dan cerita-cerita menarik yang dekat di hati kita semua akan kita kongsikan sehingga pukul 2 petang nanti. Okay, baiklah, terima kasih kepada sahabat saya pagi tadi dalam radar pagi, adik Pak An kita double konti daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Maka tibalah giliran Sally pula bertugas pada pagi ini. Baiklah, untuk pembuka lagu kita pada pagi ini, dengarkan daripada Afi Syazwan, Kepuk-kepuk Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, unana. Half
1: of my heart is in Havana, unana. Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

apotando guru to bilang, dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bosopan santun muko belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila pada ketika ni anda lagi bersama dengan Sally sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen Santai. Okey, pada pagi ni, okey, saya ni nak kongsikan dengan anda semua tentang rahsia petua ni kan. Okey, rahsia petua yang Sally nak kongsikan dengan anda pada hari ni lah tentang inilah penyakit-penyakit yang orang kata selalu jadi pada kaum wanita ni kan. Adik-adik, kakak-kakak yang orang kata yang masih mengalami rasa senggugut sakit perut tu kan. Ha, antaranya ada mula-mula sakit perut tu kan, tak selesa nak buat kerja pun kadang-kadang boleh hilang mood. Tapi pada wanita, adik-adik, kakak semua, saya nak kongsikan beberapa cara mudah yang boleh dicuba untuk membantu melegakan rasa senggugut ini. Yang pertama, tuam di bahagian bawah perut kita tu kan. Dekat bawah perut kita, kita tuamkan dengan air yang, orang kata air yang suam. Boleh digunakan pek haba ataupun botol berisi air suam yang dibalut dengan kain. Lepas tu kan, letakkan di bawah perut kita tu kan. Orang kata tuam kat bawah perut tu kan, dia dapat merehatkan otot dan mengurangkan rasa kekejangan. Selain daripada itu, mandi ataupun berendam juga dengan air suam juga boleh memberikan rasa lebih selesa. Urut pelan-pelan kat bawah perutnya, tak perlu tekan kuat-kuat, buat secara perlahan dan lembut sekadar membantu badan anda lebih relax. Dan satu lagi, jangan lupa bila dah dalam keadaan yang tak selesa ni kan, kita perlulah rehat secukupnya. Mungkin badan kita akan rasa lebih tertekan dan letih kalau kita kurang berehat ni. Jadi kepada wanita-wanita, adik-adik, kakak yang hebat yang sedang berdepan dengan masalah setiap bulan ni kan, jangan paksa diri anda. Kalau badan anda perlukan rehat, cuba cara yang mudah. Dengarkan badan anda, berikan sedikit ruang untuk diri sendiri. Baiklah, terus dengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Ya cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini ada macam-macam jenis bunga.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri Fat Mingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana bertemankan Sally di sini dalam segmen Santai sehingga pukul 2 petang nanti. Baiklah, Sally nak sambung sedikit lagi tentang rahsia petua tentang wanita ni kan. Masalah penyakit wanita setiap bulan ni, sakit senggugut ni, dia buatkan kita rasa tak selesa kan. Tapi sebenarnya aktiviti fizikal yang ringan seperti berjalan perlahan, regangan mudah ataupun yoga boleh membantu sesetengah wanita mengurangkan rasa sakit ketika haid. Tak perlu bersenam berat dia. Contohnya bangun perlahan-lahan, berjalan sekejap dekat dalam rumah tu, orang kata exercise sikit-sikit, orang kata nak rasa reda kan sakit tu kan. Tarik nafas dalam-dalam dan cuba relaxkan badan. Selain pergerakan ringan, uruskan tekanan dan cukupkan tidur juga penting. Bila badan dah penat dan stres, rasa tidak selesa, kita akan datang bulan boleh menjadi lebih sukar untuk ditangani. Dan kalau rasa sakit tu masih kuat, ubat tahan sakit tu adalah kan kita standby. Kita dah tahu dah kadang-kadang tiap bulan tu kan kita akan mengalami kan sakit-sakit semacam ni. Maknanya kita ada ubat yang biasa kita makan, kita standby lah kan. Contohnya setengah individu yang mempunyai masalah macam ni, kena jaga-jaga jugalah kan. Jadi terus ambil ubat yang, jangan ambil ubat yang sesuka hati. Kalau ragu-ragu, tanya doktor dulu ataupun ahli farmasi. Dan yang paling penting, kalau rasa senggugut ni terlalu kuat, semakin teruk ataupun menjadi sangat berat atau sakit pinggang ke macam mana ke yang boleh mengganggu aktiviti harian anda, jangan tahan seorang diri. Pergilah jumpa doktor kan. Mana kita tahu dengan berjumpa doktor ni, orang kata boleh meredakan kita punya sakit. Baiklah, itu dia tadi perkongsian daripada Sally untuk hari ini tentang tips macam mana menangani masalah sakit orang perempuan ni tiap bulan ni kan. Jadi teruskan mendengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Seterusnya lepaskan daripada Yoni Boy dan Kakak Azraf Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

topik ada, cerita ada, informasi pun ada. Dari pagi sampai ke malam, sentiasa menemani anda. Inilah Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setiap perjalanan membawa harapan insan tersayang. Patuhi had laju, elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa pakai tali pinggang keledar. Jadilah pemandu berhemah demi keselamatan bersama. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jam menunjukkan pukul 10.50 minit pagi. Baiklah, pendengar Negeri FM, kalau ada peminat sukan equestrian atau nak cari aktiviti menarik untuk hujung minggu nanti, saya nak maklumkan ada satu acara yang cukup istimewa. National Championship 2026 dan First Sea Games 2027 Qualify akan berlangsung dari 16 hingga 18 Oktober 2026 bertempat di Malaysian Armed Force Equestrian Center atau MyFax, Pengkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Menariknya, kejuaraan ini bukan sekadar menyaksikan aksi hebat dalam sukan equestrian tetapi turut menjadi peringkat kelayakan pertama bagi sukan SEA 2027. Jadi, kepada pendengar yang berada di Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, bolehlah ambil peluang untuk menyaksikan sendiri aksi para pendengar dan kuda yang bertanding 16 hingga 18 Oktober di Pengkalan Udara Senayan. Jangan lupa catat tarikhnya ya. Mana tahu ini boleh jadi pengalaman baru untuk kita sekeluarga. Terus bersama Sally dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ah, itu dia tadi lagu daripada Dil Wale buat yang sedang menyambut hari lahir hari ini kan. Saya nak ucapkan selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia ini membawa lebih banyak kebahagiaan, kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan urusan yang sentiasa dipermudahkan. Apa yang belum tercapai, semoga satu persatu menjadi kenyataan. Apa yang sedang diusahakan, semoga membuahkan hasil yang baik. Dan yang paling penting, teruslah menjadi insan yang baik, terus senyum dan hargai setiap detik bersama insan-insan yang kita sayang. Daripada Sally dan seluruh warga negeri FM, selamat menyambut hari lahir buat semua pendengar yang meraikannya hari ini. Baiklah, Sally nak belanja anda dengan lagu daripada Emelina, iaitu Sayang Memang Sayang. Dengarkan negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya. Hari ini giliran kami untuk sukan RTM di mana yang mendengar sekarang ni di 926, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, jadi bersama-sama dengan saya hari ini kan, iaitu sempena Hari Sukan Negara 2026 HSN 2026 peringkat Negeri Sembilan. Baiklah, pada pendengar semua kan, boleh tengok sekarang kami live di Facebook Negeri FM Official. Jadi boleh tengok sekarang bersama saya tetamu istimewa kita pada hari ini yang berusaha Tuan Ahmad Sharifuddin bin Sariman, iaitu merupakan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, apa khabar Tuan?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Terima kasih kepada DJ Bertugas dan pihak negeri FM kerana menjemput kami di BS Negeri Sembilan pada hari ini, ke konti hari ini.
0: Ya, betul tu. Jadi sempena untuk hari ini kan, boleh ceritakan sedikit apa itu HSN 2026?
1: Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri Sembilan FM. Negeri FM khususnya warga Negeri Sembilan tercinta. Okey, pada hari ini kita mengambil kesempatan, Jabatan Sukan Negeri Sembilan mengambil kesempatan ingin menerangkan berapa, apa itu Hari Sukan Negara 2026 dari segi objektifnya ya. Sebenarnya HSN adalah agenda nasional yang disambut pada minggu kedua setiap bulan Oktober setiap tahun. Tujuannya satu adalah untuk memudahkan sukan dan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat. Di samping itu, pertamanya ada beberapa lagi objektifnya. Pertama, antaranya ialah memberi pengiktirafan iaitu kepada rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat kaumbi. Keduanya, kita meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Ketiga, memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersukan pada mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif.
0: Betul.
1: Dan keempat, semestinya ialah berkaitan perpaduan. Kerana kita percaya sukan boleh memupuk dan menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum. Di samping itu, objektif yang kelima yang saya rasa tak kurang pentingnya ialah berkaitan industri sukan. Di mana di sana di Hari Sukan Negara ini kita memberi peluang untuk penggalakan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan. Jadi adalah lima objektif utama berkaitan Hari Sukan Negara yang kita sambut setiap tahun pada minggu Sabtu minggu kedua Oktober.
0: Dia kan. Jadi untuk motivate lah anak-anak sekarang kan untuk lebih bersukan kan.
1: Betul.
0: Contohnya lagi orang macam saya ni yang malah bersukan itu. Jadi kan untuk mungkin daripada pihak HSN sendiri ada butiran HSN peringkat Negeri Sembilan 2026. Tahu bila masa tempatnya.
1: Okey. Seperti yang kita maklum, hari tahun ini adalah tahun yang ke-11 kita menyambut Hari Sukan Negara yang telah dilaksanakan bermula pada tahun 2015 yang lepas. Pertamanya, visinya adalah untuk mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara bersukan, iaitu sporting nation lah. Bukan hanya minat sukan, tapi kita nak menjadikan rakyat kita bersukan, aktif bersukan. Jadi dari segi butiran berkaitan sambutan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sembilan, tarikh dan masanya ialah akan berlangsung di peringkat negeri, iaitu di pada minggu ini pada 10 Oktober 2026 pada hari Sabtu akan berlangsung di Komplek Belia Sukan Negeri Sembilan Paroi. Dia akan bermula pada 7 pagi sehingga ke 5 petang. Jadi itu di peringkat negeri. Di masa yang sama kita ada serentak di peringkat daerah dan juga di peringkat kebangsaan. Untuk makluman, di peringkat kebangsaan akan dilaksanakan majlis perasmiannya pada pada 10 hari bulan 10 juga hari Sabtu di Stadium Bukit Jalil. Nah, itu di peringkat kebangsaan.
0: Dan itu kebangsaan.
1: Untuk di peringkat negeri dan peringkat daerah kita akan jalan serentak, manakala di di daerah Negeri Sembilan kita ada 7 daerah. Kita akan jalan serentak pada 10 hari bulan 10 di daerah masing-masing di lokasi yang telah ditetapkan lah.
0: Ya, mana kalau di Seremban kita macam tahulah di Kompleks Sukan Belia Sukan Paroi lah kan. Itu jadi masuk adalah percuma, betul?
1: Masuk adalah percuma untuk kita. Ada juga yang masuk adalah percuma. Ada beberapa acara sukan yang kita telah tetapkan, maksudnya peringkat umur lah. Dan yang paling menjadi keutamaan adalah kita ada larian madani. Itu adalah aktiviti utama.
0: Menarik.
1: Larian madani 5 km dan juga berjalan ria madani 3 km. Larian dan berjalan madani ni adalah untuk semua peringkat umur dan dia adalah percuma lah.
0: Jadi untuk semua boleh masuk dalam pelbagai ada kategori lah, ada kategori betul masing-masing lah kan. Yeah. Jadi setiap aktiviti ni ada hadiah yang menanti ke, ada pemenang ke ataupun macam mana?
1: Ya, yeah, ada kategori-kategori yang sukan ini memang sememangnya ada hadiah yang menanti. Ya, ada hadiah yang menanti mengikut peringkat umum pun ada dan mengikut kategori pun ada. Maksudnya kat sini kita ada sukan untuk kanak-kanak, ada sukan untuk warga emas, ada sukan yang terbuka kepada semua yang perlu yang pertama yang pentingnya mendaftarlah.
0: Mendaftar.
1: Dan tak lupa juga kita ada cabutan bertuah.
0: Salah satu hadiah yang dinantikan.
1: Yang hadiah utama yang kita boleh beri, kita ada hadiah untuk hadiah untuk bermelancong.
0: Mau melancong?
1: Melancong ke Phuket.
0: Wah, wish. Tu tempat saya tu.
1: Ha, ke Phuket. Ke Bali eh?
0: Ke Bali?
1: Bukan Ho Chi Minh kakak saya. Dan kita ada juga hadiah utama, ada motor elektrik yang kita tawarkan. Kita ada barangan-barangan elektrik juga yang kita tawarkan. Itu adalah hadiah-hadiah untuk cabutan bertuah. Di samping hadiah-hadiah yang berbentuk yang pertandingan sukan yang berbentuk pertandingan, kita ada hadiah untuk pemenang lah.
0: Oh, itu dah. Jadi kepada anda di luar sana yang dengar sekarang ini kan, mudah saja boleh

0: tempat dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Okey, okay. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau, WhatsApp saja.
2: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan.
0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya, untuk pengetahuan semua sekarang kita live di Sukan Plus RTM. Semestinya untuk anda semua. Okey, jadi kita sambung balik dengan topik kita hari ini di mana sempena Hari Sukan Negara 2026. Jadi tadi kita dah bagi tahu, kita dah bercerita dah kan tentang masa aktiviti yang akan diadakan dan apa kategori-kategori peringkat umur. Seperti yang saya tahu, di mana ada juga sukan e-sport yang akan berlangsung juga kan pada hari tersebut. Jadi untuk sukan e-sport ni perlu bayaran juga ke ataupun tidak?
3: Okey, mungkin saya boleh tambah sikit berkaitan aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan insya-Allah. Untuk di peringkat negeri saja, di peringkat negeri kita jangkakan kita akan laksanakan kurang lebih 30 aktiviti sukan yang berkaitan. Kalau boleh saya sebutkan, pertamanya aktiviti teras yang wajib yang kita harus join lah. Pertama tadi seperti yang saya maklum, larian Ria Madani 5km dan juga berjalan Ria Madani 3km. Ini memang terbuka kepada semua dengan kita mengharapkan kita punya sasaran penyertaan adalah seramai 3,000 orang.
0: 3,000 orang
3: itu. Dan dari samping itu kita ada senam aerobik dan zumba, sesi memanaskan badan beramai-ramai dengan instruktor lah kat sini. Senam aerobik ni ada yang berbentuk pertandingan dan ada juga yang untuk kata untuk mes untuk para pengunjung untuk menyertai untuk bersama-sama memeriahkan. Kita ada juga untuk sukan untuk semua, iaitu pelbagai kategori lah. Ada berbentuk sukan tradisional, sukan rakyat seperti dam haji, congkak, batu seremban dan lain-lain. Dan sukan ekstrim dan sukan permotoran, insyaAllah kita juga akan akan adakan bergantung pada keadaan semasa. Dan isukan, isukan sememangnya menjadi orang kata menjadi
0: target
3: utamalah kepada pada beliau kita yang mengikut trend semasa. Memang kita akan hadakan dan dia adalah percuma lah. Dan ada di situ ada berbentuk pertandingan dan ada hadiah yang menantilah kat situ. Jadi ada juga kita adakan karnival kejegasan, karnival kejegasan kita ada kejegasan untuk golongan kurang upaya, kurang upaya juga. Dan ada sukan kita untuk warga emas. Di mana ini antara sukan warga emas yang kita beri penekanan ialah berkaitan sukan baru, walking football.
0: Walking football?
3: Walking football.
0: Jalan kaki jadi,
3: boleh tengok lah. Kita boleh lihat di situ walking football ada sukan baru. Di samping kita ada juga pickleball.
0: Pickleball ada
3: pickleball
0: juga.
3: Pickleball kita ada. Dan ada suka kita ada klinik bola sepak dan kejohanan sukan bola sepak peringkat umur 8 dan 10 tahun. Kita akan laksanakan di situ dengan penyertaan yang sangat menggalakkan. Dan kurang lebih saya kata dia lebih kurang 30 aktiviti. Di samping aktiviti-aktiviti kejegasan yang lain, kita ada juga sukan-sukan yang lain lah. Itu antara sukan utama yang kita kita akan adakan. Jadi sasarannya seperti yang saya maklum tadi, sasaran untuk larian dan walking tadi lebih kurang 3,000. Tapi sasaran keseluruhan yang kita jangkakan adalah 7,000 orang warga Negeri Sembilan akan berada di Kombes.
0: Oh, 7,000
3: 7,000 di Kombes.
0: Penuh tu.
3: Penuh. InsyaAllah sepanjang hari itu 7,000 di Kombes. Dan tidak termasuk di daerah-daerah. Di mana di daerah-daerah kita ada 7 daerah. Kurang lebih setiap daerah kita akan laksanakan lebih kurang 2,000 di setiap daerah. Penyertaan. Itu hanya di dalam orang kata di tempat pelaksanaan ataupun tapak pelaksanaan lah. Tapi secara dasarnya untuk Negeri Sembilan kita mensasarkan untuk Hari Sukan Negara ini seramai 161,000 penyertaan dalam tempoh 3 hari lah.
0: Antara
3: 9, 10 dan 11 pada hujung minggu tu lah. Jadi penyertaan ni adalah daripada semua agensi, semua penduduk dan komuniti setempat yang kita mensasarkan 10% daripada rakyat Negeri Sembilan.
0: Adakah penyertaan tu sekarang masih lagi dibuka?
3: Masih lagi dibuka
0: terhad tak?
3: Dan ongoing sekarang dia tidak terhad. Walau kalau lebih lagi bagus.
0: Lebih lagi bagus.
3: Lagi bagus.
0: Maknanya masih terbuka lagi
3: masih
0: untuk
3: terbuka
0: semua.
3: Lagi, untuk semua. Atau apa saja acara sukan yang berbentuk kecergasan fizikal dan juga yang berbentuk

0: orang kata pergerakan, itu kita dikira acara sukan dan boleh didaftarkan sebagai apa tu, salah seorang yang dikatakan sebagai peserta lah. Jadi kalau kita mengalu-alukan semua agensi kerajaan, semua komuniti setempat dan NGO-NGO juga untuk melaksanakan apa saja aktiviti kejegasan yang berbentuk fizikal pada tarikh-tarikh tersebut dan boleh mendaftarkan sebagai peserta.
1: Itu dia kan yang paling penting, untuk mendaftarkan tu semestinya percuma.
0: Ya, percuma.
1: Betul. Jadi untuk anda semua yang masih ada masa lagi sekarang ni untuk mendaftar ni, come on. Kita meriahkan lagi, kita support lagi sempena hari beri sukan kan.
0: Ya,
1: kita nak sihat sebenarnya. Itu tujuan utama kan.
0: Ya, tujuan
1: utama. Nak sihat, kita nak berkumpul sama-sama.
0: Betul,
1: bila lagi kan? Jadi seronok sebab macam-macam sukan yang disediakan. Di, apa orang kata tu, dia friendly di peringkat umur. Ada yang umur boleh main bola jalan kaki.
0: Betul.
1: Untuk anak-anak muda boleh main e-sport sekarang ni kan. Apa, mungkin Mobile Legend lah kan.
0: Ya, antara je lah.
1: Antara je lah kan, Mobile Legend
0: yang
1: kan.
0: Yang jadi trend sekarang lah.
1: Ya, jadi mungkin daripada pihak Hari Sukan Negara sendiri kan, boleh buat seruan lah untuk kali terakhir kan, ajak semua sekali untuk pergi join penyertaan ini.
0: Okay, kepada pendengar di luar sana, saya mewakili Jabatan Belia Sukan Negeri Sembilan dan menyeru seluruh warga Hobin Jam Hobin, tidak kira anda kanak-kanak, belia, ibu bapa, warga emas atau OKU, jom turun beramai-ramai ke KBS Paroi atau ke tapak Hari Sukan Negeri, Hari Sukan Negara di daerah masing-masing hujung minggu ini. Persediaannya pakailah pakaian sukan yang selesa, bawa air minuman dan paling penting bawa semangat yang luar biasa. Jadi jadikan sukan sebagai gaya hidup, ya, bukan sekadar hobi bermusim. Jumpa anda di sana. Majulah sukan untuk Negeri Sembilan. Moh Wagih, datang ke Kombes ramai-ramai 10/10/2026. Kita meriahkan Hari Sukan Negara 2006 peringkat Negeri Sembilan.
1: Ya, itu dia kan saranan dan pesanan untuk semua sekali kan. Ayolah kita majukan sukan untuk negara. Yang paling penting kita semangat kan, orang kata terus kita semarakkan kita punya apa, semangat kesihatan kita kan. Baik, itu tujuan utama dia kan. Tambah-tambah lagi dalam golongan-golongan anak-anak muda untuk orang kata tu, untuk era sekarang ini kan. Ini adalah peluang bagi saya, bagi pihak Negeri FM, ini adalah peluang yang baik. Peluang yang baik untuk menyeru semua anak-anak muda yang berasal di Negeri Sembilan untuk join pergi ke Kompleks Belia Sukan dan Paroi pada hari Sabtu ini kan. Dan nak ingatkan lagi juga kepada semua, di mana penyertaan masih lagi terbuka untuk semua golongan, masih sempat lagi untuk mendaftar dan dia percuma.
0: Betul.
1: Itu yang paling penting sekali, dan macam-macam hadiah menarik menanti anda. Baik, jadi saya rasa sekian itu saja daripada hari ini, untuk hari ini. Terima kasih banyak yang berusaha. Tuan Ahmad Sharifuddin bin Salmi merupakan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Jadi untuk konti sukan, sekian saja daripada Negeri FM, Hari Sukan Negara 2026 peringkat Negeri Sembilan. Hobin Jang Hobin, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, isu Myanmar telah pun berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
2: Kongsi cerita,
1: kongsi informasi,
2: kongsi aktiviti.
1: Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
0: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi, anda telah bersama dengan Pak An dalam konti sukan dengan tetamu undangan sempena Hari Sukan Negara pada 10 Oktober Sabtu ini 2026. Di peringkat Negeri Sembilan, pelbagai aktiviti yang telah disediakan di Kompleks Belia dan Sukan. Jadi, datang beramai-ramai pada Sabtu ini dan jangan lupa terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bila-bila.
1: Tahu ni Fahan. Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dekat sampai bila-bila.
1: Isu Myanmar telah pun berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, dah jam dah masuk ke 12.06 minit tengah hari. Dah nak masuk makan tengah hari ni kan. Dia dah lapar ni kan. Baiklah, sebelum yang dah lapar tu, kita ada nak dengarkan pantun ni. Pantun ni daripada Mitra 7. Dia kata, hari ni pergi ke Papar, esok pula pergi ke Bintulu. Jikalau perut sudah lapar, marilah makan, minum dulu. Ah, terima kasih kepada pendengar setia Negeri FM yang telah menghantar pantun pada tengah hari ini. Diharapkan anda semua terhibur dan kat mana nak makan tengah hari-hari ni kan? Apapun, terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Negeri Miami ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu daripada Golden. Tengah-tengah hari ni aku ada-ada yang mengantuk tu kan. Sally putarkan lagu yang rancak-rancak sikit lah. Untuk Hari Sukan Negara pada hari Sabtu ni, 2026, peringkat Negeri 9. Jom kita hadir. Ada pelbagai aktiviti yang telah disediakan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri 9 Paroi. Datang seawal pagi, boleh mengikuti larian. Ada larian 5 km, ada larian 3 km. Santai-santai tu kan, yang mana orang kata nak juga ikut aktif dalam bersukan, bolehlah ikut di mana? Di Kompleks Belia dan Sukan Negeri 9. Jangan lepaskan peluang ini untuk mengikuti Hari Sukan Negara nanti. Terima kasih yang mengikuti kami di Facebook, di TikTok Negeri FM. Dia kata dah lama tak nampak selikut udara. Ada je dengan suara orangnya tak nampak. Ada ni ha. Ada nak request lagu, ada nak bagi ucapan seli, okey je. Boleh hantar ke 012-603-0603. Terus bersama seli sehingga pukul 2 petang nanti. InsyaAllah terus dengarkan lagu-lagu permintaan anda. Lagu-lagu menarik, informasi terkini. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM sentiasa terbaik dia gitu kan. Dah sekarang jam menunjukkan pukul 12:37 tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua. Nak rancang nak makan kat mana hari ni, menu apa hari ni. Dan yang dalam perjalanan mungkin nak ambil anak sekolah tu, hati-hati dalam perjalanan kan. Tengok-tengok kan anak anda tu, jangan berlari-lari mengejar anda bila dah sampai tu nanti. Baiklah pendengar Negeri FM, kalau ada yang peminat sukan equestrian atau nak cari aktiviti menarik kan, National Championship 2026 dan First Sea Games 2027 qualify akan berlangsung dari 16 hingga 18 Oktober 2026 bertempat di Malaysian Armed Force Equestrian Center atau MAFEC, Pengkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Menariknya, kejohanan ini bukan sekadar menyaksikan aksi hebat dalam sukan equestrian, tapi turut menjadi peringkat kelayakan pertama bagi sukan C 2027. Jadi kepada pendengar yang berada di sekitar Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, bolehlah ambil peluang untuk menyaksikan sendiri aksi para penunggang kuda yang bertanding. Ingat tu, pada 16 hingga 18 Oktober ini di MAFEC Pengkalan Udara Sendayan. Jangan lupa catat tarinya, mana tahu itu boleh jadi pengalaman baru untuk kita sekeluarga. Terus bersama Sally dalam Santai Negeri FM sehingga jam 2 petang nanti. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12.48 minit tengah hari. Dah tengah hari ni kan, apa menu makanan anda? Dah bersiap sedia ke nak keluar untuk berehat? Dah ambil anak sekolah tu kan, hati-hati. Baiklah, untuk maklumat anda semua, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1.3 minit tengah hari. Nanti setiap bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir nanti di dalam pukul 1 sampai pukul 2. Kan? Baiklah, terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Tuahai rumah dek bertuan, tuahai Negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih Nongan Nogori FM ya.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Pendidikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Dato' Sri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya ambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya saya telah dilantik presiden berjumpa kali kedua. Pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing. Di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia. Dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih mensabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Sri Jalaluddin alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Yang pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Perkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Isu Myanmar telah pun berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperikemanusiaan. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: incredibile.
1: Ya, itu dia ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila tadi kita dah dengarkan dengan lagu Dugaanku daripada Ning by Zura. Terima kasih kepada anda semua di TikTok live, ada di Facebook, ada di WhatsApp Konti pun ada yang temankan saya daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Kan datang tengah hari ni, nak pukul 2 ni, ada yang dah makan tengah hari ke belum? Kalau belum tu, selamat menjamu selera lah selepas ni kan. Terima kasih temankan Sally di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Untuk maklumat semua, pembentangan Belanjawan 2027 pada Jumaat 9 Oktober ini dijadualkan diawalkan ketiga 30 minit petang di Dewan Rakyat. Kan, untuk makluman semua, jangan lupa, jangan terlepaskan peluang anda mendengar pembentangan pelanjawan pada hari Jumaat ni pada pukul 3.30 minit petang. Terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya lima hari untuk segmen santai pada petang ni. Dah sampai, dah waktu kan. Di jam yang terakhirnya saya nak mohon maaf. Sepanjang bersiaran ada terlanjur kata, menyinggung hati-hati mana-mana tanpa sengaja. Saya nak mohon maaf lah kan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang setia bersama Sally dalam TikTok Negeri FM. Macam-macam cerita menu masakan apa hari ni kan. Jangan lupa untuk terus follow media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan boleh layari kami secara percuma menerusi RTM Kri. Lepas ni kita ada moncak petang bersama dengan Siti Lemak Manis dari pukul 2 sampai pukul 6 nanti. Pesanan Sally pada hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada waktu semalam dan jangan sia-siakan waktu walaupun sedikit sedetik. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang, saudara. Apa khabar? Baik ke? Alhamdulillah, ya. Semoga anda semua sihat sentiasa. Anda teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Setelah lemak manis teman anda, ya. Bermula 2 petang sampailah bawa ke pukul 6 petang. Selepas anda bertemankan Sally, menerusi santai, ya. Apa pun untuk edisi hari ini, hari Selasa, 6 Oktober bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita dah masuk bulan Oktober. Diam tak diam 6 Oktober dah wari. Alhamdulillah, sampai ke hari ini masih lagi meneruskan kehidupan kita. Selamat bekerja lah bagi anda yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat diucapkan. Dan tahu ikan mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Ada macam-macam cerita Siti nak kongsi. Ada macam-macam informasi menarik menanti anda. Pastinya menerusi ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Puncak matang.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu pelarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
4: Muncak pun tak usah muncak.

0: saja. Cerita dah habis.
1: Mancak pontang saudara. Bertemankan Siti Lemak Mani. 2.18 minit pontang. Sekejap ingat suakan dah pontang. Apa buat tu kat rumah? Ya, nak telefon Siti kat konti boleh? Kongsilah aktiviti anda hari ni. Mungkin keadaan di tempat anda. Jerbu macam mana? Okey ke tu? Diharapkan okey lah ya. Dan nak telefon Siti kat konti boleh? 6753166, 6753177. Tapi untuk adik-adik kita lah kan, yang orang kata menduduki matrik pembelajaran tahun 4, MPT 4. Dan kepada semua murid yang terlibat lah, murid tahun ompek lah kan. Bermula hari ni sampailah 8 Oktober 2026. Kata-kata mak ayah kan tengok anak tu, relax ya anak kan. Mak ayah yang berdebar-debar lebih. Apa puncanya tau. Jadi kalau anda semua nak tahulah kan, MPT4 ni bukan sekadar pentaksiran lah kan. Ia sebenarnya membantu melihat kemajuan juga kefahaman murid dalam pembelajaran. Jadi untuk anak-anak kita, pasan pada anak-anak kita, jawab dengan tenang, yakin dan sebaik-baiknya lah. Yo, jangan main hantam yo. Apapun, kalau kita tengok ya, 460,771 calon yang terlibat dan jumlah sekolah yang terlibat sehinggalah 8 Oktober nanti 8,157. 6 mata pelajaran lah adik-adik kita kena jawab ya. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, termasuklah Sains ya. Bagi mereka yang mengambil Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil lah kan. Jadi untuk adik-adik kita, selamat maju jaya dan selamat menjawab soalan untuk matrik pembelajaran tahun 4. Apapun kena dengar ya, Negeri FM walau di mana sahaja anda berada, 92.6, 95.7 dan 107.7. Jaga diri baik-baik ya, musim-musim periksa lah ni kan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncah potang. Yo, take away.

0: Ya, moncak petang usah moncak. Saudara, 2:33 minit petang. Mengasihlah Abang Azman, kita respon melalui WhatsApp konti kabai ganti. Tengah duduk-duduk ya. Lopi akak kau masak tadi. Hari ni rebung ya. Udang campur mau rebung. Sedapnya Abang Azman kita punya menu tengah hari tadi. Itu memang menyandar lah tu kan, lopeng makan. Apapun selamat beristirahat lah kan. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kalau rasa lotih mengantuk tu, bawa-bawa rehat, okay? Minum kopi dulu ke ya, ambil ongap dulu ke kan, barulah sambung perjalanan anda. Okay, hari Jumaat ni ada apa? Siapa tahu? Ada belanjawan 2027 saudara. 3 hari lagi, 9 Oktober 2026 hari Jumaat. Bermula 3 potang tu dah ready dah tu, sampailah 7:30 malam. Boleh dengar kan menerusi TV 1 ya, stesen radio RTM ya, cari ya dengar. Okey, pastinya ada orang kata harapan lah kan, kita semua rakyat Malaysia ya. Apa harapan bajet anda tahun ni belanjawan 2027? Kalau kita imbas balik kan, pada tahun 2026, belanjawan 2026 ada 470 bilion jumlah diperuntukkan dengan unjuran pertumbuhan KDNK 4.0 hingga 4.5 bagi tahun 2026 lah kan. Dan fokus utama pastinya ya pada tahun tersebut, kos sara hidup dan juga subsidi. Ini rakyat Malaysia. Untung jadi apa orang kata warga negara Malaysia ni kan, banyak manfaat, banyak orang kata bantuan tunai jualan rahmah yang kita terima. Jadi bersyukur seadanya. Sampai sekarang ada lagi jualan rahmah. Juga kalau kita tengok ya, ada penyasaran subsidi seperti RON 95 dan diesel. Tujuannya satu, untuk meringankan beban rakyat kita lah kan. Ni nak telefon Siti kat konti, boleh kita berbual. Selamat petang, 6753166, 6753177. Jadi kita nak cuba jawab lah. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa kat itu?
1: Jumari di sini, Kelang Johor.
0: Apa Jumari? Macam dah lama kan kita tak burak-burak, ya tak?
1: Dah tahun
0: dah. Alamak, setahun. Jumari, sihat kau?
1: Alhamdulillah, sihat. Tapi tu lah, saya mau jerebu juga sini.
0: Itulah nak tanya. Tahu ke jerebu kat sana tu?
1: Dia jerebu dia tak teruk, tak teruk sangat sikit. Tapi kalau kita keluar tu, nafas tu boleh sesak sikit lah sebab dia punya asap tu kan.
0: Judul. Terima kasih lah. Cuaca, macam mana hujan ke?
1: Ni panas.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Itulah. Baik Jumari, mungkin nak ucap selamat petang lah kan. Petang ni kita buat burak okay. Selamat petang pada siapa kan itu?
1: Kita ucap selamat petang kepada semua lah. Apa pun kata Tia Negeri FM.
0: Ya.
1: Dengan ucapan kita terus dengar Negeri FM. Banyak info-info yang menarik ni kita sediakan. Terutama sekali daripada Tia Siti kita ni.
0: Diam tak diam setahun. Kan?
1: Kan?
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okey Siti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumari, dah setahun kau bye kan tak dengar suara. Tak bugak-bugak Mon Siti. Apa pun nama kasih. Yang lain kalau rindu boleh telefon 6753166, 6753177. Dengan pertanyaan, buat apa petang-petang ni? Moncak petang.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Manca pun tengah sah manca. Sayang memang sayang ya. Ada ke yang sayang tapi melayang-layang? Jadi jangan salah sayang pada orang yang tak sayang. Okay. Tuan dengar Negeri FM saudara, kajak lagi tepat pukul 3 petang. Sama-sama kita dengarkan utama. Kita dengar berita Negeri FM 3 petang. Yalah, awak dah biasa kan? Apapun Tuan ikan mendengar Negeri FM, kalau sayang pada orang tua, hari ni dah telefon lah mama abah kita. Pada yang ada lagi yang mak abah kan, cucu telefon. Tahu tak anda, Oktober ni banyak sambutan. Antaranya kita menyambut Hari Warga Emas Sedunia lah kan, 1 Oktober kemarin. Jadi warga emas ni sebenarnya kesihatan mereka lah yang perlu kita beri perhatian lah kan, melalui amalan hidup yang sihat ya. Lepas tu rajinlah bawa mak ayah kita tu. Kesan masalah kesihatan yang ada. Kadang orang tua ni tak mahu deh makan ubat, tapi kita sebagai anak pesan memesan, bawa lah ya. Tengoklah keadaan mak ayah kita. Dan apapun kita terus menyokong ya, dan wujudkan persekitaran yang sentiasa menyokong warga emas untuk terus hidup sihat, berdikari dan juga sejahtera. Teruskan dengan Negeri FM saudara, ingat sampai bila-bila macam datang.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Moncak potang.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
7: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
8: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu pelarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

Ya, manca petang asah manca 3-5 boleh minit petang. Pada yang sedang beristirahat, selamat beristirahatlah Siti ucapkan. Potang-potang ni buat apa agak tahu? Ada yang plan ke nak masuk carbon kau? Kau relax-relax je lah hari ni. Kau ada temu janji baru balik sepitak. Apapun yang anda lakukan, pastikan anda setia ya mendengar siaran kami. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara. Jadi sini nak kongsikan pada anda lah, jom kita semarakkannya, Hari Sukan Negara 2026. Pastinya untuk tahun ini kembali dengan pelbagai program dan juga aktiviti yang menarik lah untuk sebenarnya menggalakkan kita semua ni menjadikan sukan sebagai sebahagian daripada gaya hidup lah kan. Tema tahun ni apa? Teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, HSN peringkat kebangsaan yang akan berlangsung dari 9 hinggalah 11 Oktober 2026. Majlis rasminya 10 Oktober nanti hari Sabtu di perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil, 7.30 minit pagi. Jadi ajak ramai-ramai lah datang, bawa keluarga, mungkin tak ke mana-mana lah kan. Datang kita meriahkan lagi Hari Sukan Negara 2026 saudara. Agak-agak marin kan, sukan apa yang kakak abang-abang kita join? Nah, tak kisahlah apa pun, yang penting akak abang kita gembira. Dan apa salahnya kita teruskan juga, kita semarakkan lagi untuk sama-sama ya kita menyambut Hari Sukan Negara 2026. Yang nak hantar ucapan macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Kau ni mahal.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mancak petang resah. Mancak 3.31 minit petang. Ambil semangat sikit. Yang mana dah mata layu tu. Apa punca itu. Ada waktu-waktu ni. Waktu syahdu. Waktu padu. Yang ni terlalu lap je tak? Apa pun makasih yang nontonnya di TikTok Negeri FM Official. Yang belum follow, follow lah. Kami ada di semua platform. Cari yang Negeri FM Official. Tentu-tentunya ada. Ya, di Facebook ada. Di TikTok pastinya. Di Instagram ada. Di YouTube pun ada. Terima kasih lah. Sari-sari potang ni. Kaban masak cekodok. Cekodok pisang. Cok pisang sedapnya. Ini kan potang-potang ni kalau mak-mak kita ni dah siap bancuh dah tu ya. Menjelang asar kan, lepas asar dah boleh dah gorengkan ya. Apa pun terima kasih pada yang sama-sama lah kan menontonnya, yang mendengar dalam kereta, kat rumah tengah lipat baju. Terima kasih Kak Arah ya, Mek Arah kita ni bekas DJ ya. Mek Arah segan Siti. Mek Arah dengar. Khabar kan tip itu selalu senyum. supaya ya pendengar pun terhibur dan lagu pastinya best-best lah kan. Terima kasih Mek Ara. Juga rakan-rakan kita yang lain. Mami, Zel dan siapa Siti nak sebut lagi tu ya. Ada kat atas-atas tadi tu. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Jangan lupa Jumaat ni kita ada Belanjawan 2027. Kalau kita tengok balik ya, Belanjawan 2026. Kalau tadi Siti dah kongsikan tentang kos sara hidup kita ada ya, jualan rahmah ada, ada subsidi RON 95. Jadi kita imbas kembali. Ada 9 tekad Kerajaan Madani saudara untuk rakyat, antaranya merangkumi tata kelola terbaik, keutamaan rakyat, ekonomi bernilai tinggi, produk buatan Malaysia, ya, peralihan tenaga dan merapatkan kesenjangan. Juga persediaan negara tua. Siti tertarik bacalah kan, langkah awal menghadapi status negara tua menjelang 2043. Yang agak-agak umur saudara berapa agak itu? 2043. Cekira. Moncak. Potang.

Ya, Raja Rock Negara Ella baru saja menghiburkan anda permata biru saudara. Moncak petang Ustaz, moncak eh. Masih bertemankan Siti Lemak Mani yang nak hantar jawapan macam biasa. Hantar menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Siti sedang live di TikTok tapi dah nak end live dah ni rasa itu. Al-maklum lah yang dia macam tak sinkronis dengan mulut tu. Tak tahulah kenapa. Apa pun terima kasih Rosalinda Ayamar. Gebunya pipim. Gebu ya. Terima kasih Rosalinda ya. Cik Gaya dalam kereta dengar Negeri FM. Tanya tadi lagu Permata Biru goyang tak? Goyang bahu TKW. Apa pun terima kasih Lee Slim Shady yang apa goreng cempedak petang ni. Woi sedap eh. Ya, ni jam cempedak pun boleh tahan raga itu. Ya, tapi berbaloi lah kan. Susah nak mencarinya tu. Dan terima kasih pada semua lah kan yang tetap setia mendengar Moncak Petang. Dan untuk makluman saudara pendengar jugalah ya, waktu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.14 minit petang. Awal dah asar kan. Lepas tu kita sambung pula lah. Sebelum kita nak berhenti ya, bawa ke asar ni ha? Siti nak kongsikan pada anda kesan jerebu jugalah pada mata. Kadang-kadang perasan tak balik kajau ya, bawa motor tu mata kita merah ya, merah berair pedih, rasa berpasir ya, dan penglihatan pun kabur. Tapi kena ingat ya, kadang-kadang ya, ini merupakan satu kesan juga musim jerebu ketika ini. Sebab apa? Bila udara kita ni dah dipenuhi dengan zarah halus lah kan, dan juga bahan pencemar, mata juga mengalami ketidakselesaan lah. Macam yang Siti sahabat tadi, tiba-tiba kering ya kan. Bukan duit je kering, air mata, mata pun kering. Jadi elakkan gosok mata, gunakan titisan air mata tiruan tu lah. Carilah dekat kedai yang ada jual di farmasi, dan juga pilih juga pakai cermin mata. Elakkan ya pakai kantar lekap buat sementara waktu ni lah, dan bersihkan muka serta kawasan mata selepas anda berada di luar rumah. Waktu-waktu jerebu, apa kata kita kurangkan waktu dekat luar rumah, kecuali waktu kita bekerja ataupun ada urusan yang muatan. Okey, apa pun terima kasih. Apa nama itu akaun apa tu ACC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Seremban 2, masih dalam kereta. Hati-hati mandu ya. Ingatlah orang yang anda sayang. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan terima kasih Lee. Kau baik masak cepadak ya. Belakang rumah yang pokok. Untung Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Moncak petang.
3: Asah moncak.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu pelarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, 4:30 minit petang ya, moncak petang asah moncak. Eh, selamat sang untuk anda semua. Selamat menunaikan solat fardu asah lah baik semua pendengar yang cukup setia mendengar siaran kami Negara FM. Ingat sampai bila-bila saudara. Selamat petang saya ucapkan yang tengah mandu ketika ni, hati-hati memandu. Ini dia ada perkongsian mutiara kata untuk anda kan. Hari ini kita doakan semoga Allah lapangkan hati kita ya. Saat hidup kita kadang-kadang terasa sempitnya. Kuatkan juga langkah kita saat berjalan terasa berat, dan tenangkan jiwa kita semua saat kita diuji. Doakan juga untuk bukakan pintu rezeki yang halal dan berkat, serta semoga Allah permudahkan segala urusan hidup kita, serta jadikan setiap yang kita lalui membawa kita lebih dekat kepada Allah yang satu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, nak hantar ucapan petang ni, hantar macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Yang tengah masak kat dapur buat minum petang, apa buat tu, bolehlah kongsi juga kan. Macam biasa menerusi moncak petang walau di mana sahaja anda berada.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #PenyaranJakim.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Moncak Batang Asah, Moncak eh Saudara Siti. Nak menyapa lah kan kak kita ni, Kak Zaitun Syarif. Ya, Balung 14. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam.

Seterusnya, baik, alhamdulillah. Petang ni kono pula rojak. Terhiburlah dengar kan, moncak petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila ya. Lepas tu Kak Tun kita khabar, buat customer Kak Tun lah yang tengah mengetih tu kan. Terima kasih sambil-sambil dengan Negeri FM ya. Apapun, terima kasih lah Kak Zaitun ya. Zaitun Syarif Palung 14, kongsi keadaan di sana. Kakak-kakak yang lain macam mana? Terima kasih juga Siti nak menyapa. Siapa lagi kah gerangannya yang suka berpantun? Terima kasih Mitra 7 pergi Johor Kampung Inas. Selalu pergi waktu siang. Petang minum kopi panas, makan pula goreng pisang ya. Apapun, terima kasih ya. Potong-potong yang asal sadap ya kan. Kalau kita makan pisang goreng, dapat pula yang rangup sikit ya lah. Lepas tu minum pula kopi panas. Tapi Siti ada apa, termacam lah kan, tip ataupun cara ataupun kaedah yang betul kalau kita nak bancuh kopi tu. Rupa ya kan, kopi ni dia tak boleh, untuk permulaan tu dia tak boleh bancuh dengan air yang terlalu panas menggelegak. Sebab aroma dan rasanya akan berbeza. Ni pakar-pakar kopi berkongsi ya. Kalau kita menggunakan air terlalu panas, kopi ni akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lepas itu ada bau-bau masam sikit, setuju tak? Kau biasa kan, kita apa buat air kopi tu guna air yang panas menggelegak. Olah kambang kopi kan. Tapi itu orang kata tip lah untuk mereka yang betul-betul minum kopi, yang minat dengan kopi. Okay, apapun cara yang anda buat, yang terbaik adalah kurangkan manis dalam minuman anda, termasuklah kopi yang anda minum petang ni. Okay, senyuman manis tak apa, kurangkan manis dalam minuman kena buat lah kan. Moncak petang.

Ya, selamat petang buat anda yang mungkin baru saja mendengar siaran kami ini di Grand FM. Ingat sampai bila-bila mencap petang, pertamakan Siti Lemak Manis. Sampailah 6 petang nanti. Yang dah balik kerja, hati-hati ya. Ompek 30 minit petang dah boleh balik dah. Ya, dah sampai belum kat abang? Hati-hati ya. Sebelum sampai rumah tu singgahlah, beli apa yang patut ya, buah tangan. Bolehlah minum-minum petang ya, sambil dengar ya mencap petang. Kalau lagi tepat pukul 5 petang, kita nak dengarkan utama 5 petang. Lepas itu macam biasa, kita sambung semula ya. Nak tahu ucapan, okey ya, 0126030603. Mencap petang, asah mencap ya.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berpingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama dia dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Anak rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu pelarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
3: Muncak pun tak usah muncak eh.
4: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusako elok lorundi, alam terkembang menjadi guru, tuah kotonya.

Ya, moncak petang usah moncak saudara. 5.19 minit petang. Kita ada masa lagi kan nak bugak-bugak, nak kongsi info. Pastinya menerusi moncak petang sampailah 6 petang. Lepas tu kau nak sambung dengar, bawa lah sampai ke 12 tengah malam. Yo. Apa pun ini untuk anda yang ada akaun KWSP lah kan. Orang tertua kau bagi IPF TKW. Jadi kena sama-sama beringat, pastikan maklumat account sentiasa dalam jagaan anda ya. Dalam kita mengurus simpanan untuk masa depan, aspek keselamatan ni muatan ya, perlu diberi perhatian. Sentiasa berwaspada lah kan dengan siapa anda berkongsi maklumat. Kalau dengan anak tak apa, kalau dengan orang luar bahaya ya. Jadi kena semak dulu sebarang maklumat melalui laman web dan juga saluran media sosial rasmi KWSP. Kau nak ingat, jangan sesekali kongsilah kata laluan, TAC ataupun sebarang maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ya, jangan mudah percayalah kalau klik pautan yang tak kena kan, mencurigakan ya. Jangan sebarang klik, rugi ya. Kerja dah makan tahun, puluh tahun, tiba masa nak dapat ya, hasil usaha kita hilang sekelip mata. Jadi pastikan maklumat iAccount anda sentiasa dalam jagaannya. Tapi kamu dengar moncak petang ya, yang nak hantar ucapan macam biasa 0126030603. Yang dah sampai rumah, alhamdulillah. Yang masih dalam perjalanan balik kerja, berhati-hati. Yang nak pergi kerja, ship dekat weh belah petang day, hati-hati ya. Tunggu dengar moncak petang.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Boncat, potang.
4: Boncat, potang.
5: Boncat, potang. Asah, boncat.

Ya, Mancak Batang Asah, Mancak 5, 28 minit petang saudara. Jadi dia kita nak kongsikan jugalah kepada anda info petang ni ya. Sejumlah 5,681 kes buli dilaporkan berlaku di sekolah seluruh negara dalam tempoh Januari hinggalah Ogos tahun ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata saat itu antara lain ya, melibatkan kesalahan buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan serta buli cyber. Dan bagaimanapun ya, angka sebenar mungkin lebih besar mengambil kira sekiranya terdapat kes buli dan salah laku disiplin di pusat pendidikan yang tidak dilaporkan. Berikutannya ada pihak pentadbiran yang mahu menjaga imej sekolah masing-masing. Dan apapun peranan kita sebagai ibu bapa dan juga penjaga, kena sama-sama ya perhatikan, tanya anak kita tu ya, apa aktiviti di sekolah hari ni, ada tak cubaan membuli ataupun awak tu dibuli. Jadi kita kena sama-samalah kan mengambil tanggungjawab untuk menerangkan pada anak-anak kita tentang kesan yang tidak baik akibat perbuatan buli ini saudara. Kadang-kadang kita rasa anak kita baik di rumah tapi di sekolah belum tentu. Jadi sama-sama kita cakna dan kita prihatin dan kita hentikan budaya buli. Apapun Negeri FM, ingin sampai bila-bila.

Amboi, peminat Bollywood tersenyum ni kan. Siti belanja lagu Bollywood satu. Dia harapkan anda semua terhibur lah kan. 5:42 minit petang. Saja nak beritahu dah sampai dah pukul 6 petang. Pejam celik. Rasa macam sekejap ni kan. Anak kucing sungguh cergas. Ada yang warna belang. Sudah selamat menjalankan tugas. Tiba masanya untuk pulang. Terima kasih lah ya. Mitra 7. Macam tak tahu ya kan. Balik rumah kena riang. Tinggalkan masalah di tempat kajak ya? Jangan bawa pulang ya? Apapun saudara, keadaan jerebu di Malaysia dijangka bertambah baik lah kan, apabila negara memasuki tempoh peralihan monsun sebelum disusuli monsun timur laut yang bermula bulan November. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, perubahan corak monsun termasuklah peningkatan hujan dan juga perubahan arah angin dijangka membantu mengurangkan keadaan jerebu. Dan tempoh peralihan monsun ni dijangka berlaku antara Oktober bawalah ke November, manakala monsun timur laut pula biasanya bermula dari November hingga Mac. Dan kalau kita semua maklumlah kan, Malaysia sekarang berdepan dengan keadaan yang jerebu. Sana jerebu, sini jerebu ya. Sejak bulan Ogos yang lalu, susulan kebakaran hutan di Sumatera dan juga Kalimantan Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kesihatan, elakkan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi jerebu, okey? Jaga diri baik-baik. Kalau rasa tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan, okey? Tapi kalau tanyalah kan, bila agaknya fasa monsun barat daya, nanti Jabatan Meteorologi Met Malaysia akan maklumkanlah kepada kita semua. Jadi apa-apa pun, terima kasih yang dengar Moncak Petang. Siti nak menyapa Acu. Hai Acu, selamat petang Acu. Tadi khabar sedap dengar lagu Darah Muda. Yalah kan, kita pernah muda. Muda lagi kacau. InsyaAllah semoga usia kita ni memberi manfaat untuk diri kita dan juga orang ramai lah kan. Lepas tu layan pula lagu Bollywood cu. Oi hai ha. Saja ya. Petang-petang macam ni kena ceria. Ada masalah kita tinggalkan, kita lupakan. Okay. Acu Gobar muda lagi, baru 83. Diterbalikkan jadi 38 ni Acu. Yang menyambut hari lahir hari ni, selamat hari lahir lah Siti ucapkan ya. Ataupun yang mungkin menyambut hari lahir bulan Oktober, contohlah kan, dia sambutan hari lahir tu 30 Oktober, tapi bermula 1 Oktober.

Over tu dia dah senyum dah. Dia dah khabar ke orang ramai dah. Jangan lupa ya. Birthday saya sekian. Ada orang jenis jentuh kan. Selamat hari lahir buat anda yang menyambut hari lahir. Semoga bermanfaat usia. Dan orang kata sihat walafiat ya. Terus kekal ceria hendaknya. Yang mana hari lahir dah lope? Tak apa, insyaAllah tahun depan kok panjang usia kita nyambut lagi. Okey. Selepas ni rakan penyampai untuk segmen potang bawa ke malam. Jangan lupa kena dengar lah kan Negeri FM menerusi ekspresi malam. InsyaAllah bawa lah ke 12.30 malam. Apa pun Siti nak undur diri dulu. Jumpa lagi InsyaAllah esok anda akan bertemankan Nen Terbabu. Mana yang tanya tu kan, Mana Nen esok jumpa ya. Maklumlah ni jam gele-gele. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mencak potang. Asah mencak.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam ekspresi Negeri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih juga Siti Lemak Manis selesai tugasannya untuk menemani anda dalam Moncak Potang. Sekarang ini bermula pukul 6 petang sehingga jam 12 tengah malam, saya yang akan menemani anda. Saya Fad, hari ini teman anda untuk ekspresi Negeri FM. Dan kita ada 6 jam masa untuk kita berhibur bersama-sama. Dalam segmen ini kita ada banyak lagu-lagu terbaik dan pasti juga informasi terkini pukul 11 malam nanti. Macam biasa, itu masanya di jam yang terakhir nanti saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Nanti kena hantarlah lagu yang anda nak layan dekat WhatsApp pukul 11 nanti saya belanja. Tapi petang ini ada banyak lagu-lagu terbaik yang kita nak layan sekejap sahaja lagi. Apa kata untuk anda terus dengarkan ekspresi Negeri FM. Dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan jangan lupa juga untuk yang tak dapat frekuensi kita, mungkin jauh berada di luar Negeri Sembilan, macam biasa boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah Pak An, betul lah tu kan.
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila...

0: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu tadi Sakura Band dengan Polaroid baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Selamat petang. Saya ucapkan buat semua hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Alright, banyak lagi lagu-lagu hit throwback yang kita nak layan sekejap saja lagi. Jadi terus stay tune lah. Dan untuk anda yang memandu ni, hati-hatilah dekat jalan raya. Pastinya Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Jangan lupa untuk terus kekal fokus dengan pemanduan anda. Gadget tu letakkan aja dekat tepi lah. Kan, biar lagu-lagu yang best-best ni je petang ni teman perjalanan anda. Alright. Dan untuk hari ini sebenarnya 6 Oktober 2026 kita sebenarnya menyambut Hari Cerebral Palsy Sedunia. Untuk tarikh hari ini, jadi kita nak bersama-sama untuk meningkatkan kefahaman, untuk menghapuskan stigma dan juga membuka lebih banyak ruang kepada individu dengan cerebral palsy untuk terus berkembang, untuk terus berkarya, dan untuk mereka menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Tahun ini Hari Cerebral Palsy Sedunia bertemakan Unik dan Bersatu. Jadi ini mengingatkan kita bahawa setiap individu memiliki pengalaman dan keupayaan yang berbeza-beza. Tetapi kekuatan sebenar lahir apabila masyarakat memilih untuk memahami, menerima dan menyokong. Jadi sama-sama kita bina persekitaran yang lebih inklusif, yang mudah diakses dan menghargai setiap potensi. Jadi kami di Negeri FM juga nak mengucapkan selamatlah menyambut Hari Cerebral Palsy Sedunia. Semoga kita semua lebih faham, lebih apa orang kata tu, untuk kita sama-sama memahami mereka yang menghidapi penyakit cerebral palsy ini. Okey, kita sebagai masyarakat kena terus bukan saja memahami tapi menerima juga dan juga menyokong mereka sentiasa. Okey, kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan hari yang istimewa untuk hari ini, apa kata anda boleh ke media sosial kami, di Facebook ataupun di Instagram @negerifmofficial. Dekat sana anda boleh baca dengan lebih lanjut. Dan jangan lupa lah lalang tu dekat sana. Terus follow kami di semua platform media sosial @negerifmofficial. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.
1: Kata lo hello. Hey, Sona.

0: love you.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat-menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Bloc FM ingat sampai bila-bila adalah Mustika. Anda baru je dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, masih lagi Fad kat sini teman anda. Dah pun 6.57 minit petang. Dah nak masuk maghrib dah pun kan. Tapi tak apa, sekejap lagi Fad bagi tahu hari ini. Waktu solat fardu maghrib di Seremban akan masuk pada pukul berapa? Sekejap sahaja lagi. Okay, kalau kita tengok hari ini cuaca di Negeri Sembilan daripada pagi bawalah sampai ke malam. Sebenarnya dekat Malaysia ni memang dia letak jerebu sahaja. Nah, hari ini pagi, petang, malam jerebu. Sebab kalau anda pun perasan lah, boleh tengok lah dekat luar daripada kenderaan, tengok dekat langit tu memang hari ni sebenarnya di Seremban memang ada peningkatan yang sangat tidak positif lah. Kan? Yang mana kalau pagi tadi bacaan IPU-nya di Seremban ini dalam 157. Kalau dekat nilai 161. Tapi bila bacaan petangnya pula dinilai sekarang ini dah pun mencecah 169 dan Seremban bacaan IPU-nya 168. Jadi ada peningkatan dekat situ dan memang kita berada di dalam range bacaan IPU ataupun cuaca udara yang tidak sihat. Bacaan 100 ke 200 tidak sihat kan. Jadi memang memang sangat-sangat digalakkan untuk kita kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau di Kuala Lumpur pun bacaannya dah pun melebihi 200 untuk hari ini, agak mengejutkan juga dan memang agak merisaukan. Jadi mungkin pendengar kita yang berada di Kuala Lumpur kan, kalau boleh memang elakkan berada di luar lah, terutamanya bila waktu-waktu macam ni kan. Bacaan IPU di sana tu sangat tidak bagus lah, sebab bacaan kalau lebih 200 adalah bacaan dengan sangat tidak sihat, dan itu boleh membahayakan kesihatan dan juga boleh merisikokan anda juga. Kita kurang-kurangkan lah dan setiasa amalkan penggunaan pelitup muka dan hidung. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada terkena apa-apa penyakit berkaitan jerebu ni lah. Okay? Dan sekejap lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib di Seremban. Hari ini akan masuk pada pukul 7.04 minit malam. Jadi kepada anda semua saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika sahaja nanti. Tapi sebelum itu kita ada stesi dengan Pelangi Senja. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Menegar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di negeri 982 minit malam. Kita dah pun masuk di jam yang terbaru untuk Ekspresi Negeri FM. Hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan untuk jam yang terbaru ni daripada pukul 8 sampai pukul 9 malam. Satu jam ni lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa yang anda akan dapat layan sekejap sahaja lagi. Dan pada masa yang sama, anda kena terus layan sehingga jam 12.30 malam sebab ada macam-macam lagi lagu terbaik yang kita nak layan. Lepas tu pukul 11 malam nanti kan Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Semalam tema ada selorok. Hari ni kita nak tengok apa tema dia, ataupun random aja hari ni pun boleh, tak kisah kan. Nanti Fad bagi tahu caranya macam mana, anda terus hantar dekat WhatsApp kami nanti. Okay, tapi sekarang ni kita terus stay tune dulu dengan Fad di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik, kejap lagi akan masuk waktu solat Fardu Isyak di Seremban hari ini pada pukul 8.13 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM, kami nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua Muslimin dan Muslimat seketika nanti. Sekarang layan dulu lagu terbaru dari Nakiu, Masyuk, Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, yeah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dayan Trisha, jangan lupa jaga dirimu. Ah, betul lah tu kan. Siapa lagi nak jaga diri kita selain daripada diri sendiri? Ah, macam itulah. Alright, dah pun 8:29 minit malam. Ekspresi Negeri FM kembali untuk menemani anda dan juga menghiburkan anda. Tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8:13 minit malam tadi. Jadi Fad dan juga keluarga Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM sekarang ini. Okay? Dan pada masa yang sama juga, Fad nak bagi tahu dengan anda untuk peminat-peminat sukan berkuda, sebab Persatuan Equestrian Angkatan Tentera Malaysia nak ajak anda semua untuk ke National Championship Horse Show Jumping 2026. Wah, cakap orang putih. Dan juga kelayakan SEA Games pertama 2027 di Pusat Equestrian Angkatan Tentera Malaysia di Pangkalan Udara Sendayan. Tak lama je lagi, pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Jadi untuk peminat sukan berkuda, sukan equestrian, mungkin yang tak pernah lagi tengok pun sebenarnya, tapi nak rasakan pengalaman yang baru, kan nak tengok macam mana sukan berkuda ni secara live, bolehlah anda datang ke sana. Okay, save date, siap-siap 16 hingga 18 Oktober nanti di Malaysian Armed Force Equestrian Center, Pangkalan Udara Sendayan. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila?
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Alright, dan kita nak bagi tahu dengan anda sekejap sahaja lagi. Untuk hari ini, bermulanya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 tahun. Malam ini bermula dan dijangka sehingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yang mana diadakan di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur dengan tema tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa untuk dengarkan alunan ayat suci Al-Quran mempertemukan para qori, qariah serta hafiz dan hafizah dari seluruh dunia dalam sebuah pentas yang penuh berprestij. Jadi untuk anda yang berkesempatan boleh hadir ke World Trade Center Kuala Lumpur, masuk adalah percuma. Tapi kalau anda tak dapat nak datang, tak sempat, anda boleh tengok, boleh tonton secara langsung menerusi TV Al-Hijrah, TV 1 dan saluran rasmi media sosial JAKIM. Okey, dan untuk pukul 9 nanti kita akan beri laluan seketika lah untuk utama 9 malam. Dan selepas itu ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur bersama-sama dalam segmen ini. Dan kejap lagi juga Fad nak kongsikan cara untuk anda hantarkan lagu permintaan anda, sebab di jam yang terakhir nanti pukul 11 Fad akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 Ekspresi Negeri FM.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila. Bila itu dia lagu terbaru dari Yoni Boy featuring Kakak Azraf dengan Lepaskan. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM. Ingat.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, Menegar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad masih lagi dekat sini teman anda untuk ekspresi Negeri FM. Selesai untuk kita ikuti utama 9 malam tadi. Dan sekarang ini kembali ke konti utama Negeri FM. Di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Untuk saya teman anda menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Macam biasa, lagu-lagu terbaik yang akan kita layan sekejap sahaja lagi dalam ekspresi Negeri FM. Dan anda juga boleh dengarkan secara dalam talian macam biasa, stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan juga nak bagi tahu, di jam yang terakhir nanti pukul 11 malam saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Okey, kalau hari Ahad ada tema dia lagu-lagu duet. Semalam tema dia lagu slow rock. Hari ini tema kita bebas. Lagu apa-apa je yang penting anda boleh terus layan ekspresi Negeri FM sampai habis pukul 12 malam. Nak anda berhibur dalam kereta mungkin tengah memandu tu kan. Boleh teman perjalanan anda ataupun yang tengah santai-santai dekat rumah ke, boleh layan sama-sama. Jadi apa kata untuk anda hantarkan lagu permintaan anda, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantarkan ke WhatsApp di 012-603-0603. Pukul 11 malam nanti baru Fad belanja. Alright, sekarang ada Semacam Pandora dari Hazama. Dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yum, Negeri FM ingat sampai bila. Bila Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Lagu ni baru je menghiburkan anda. Kembali dalam ekspresi Negeri FM bersama dengan Fat. Jadi Fat nak ucapkan selamat memandulah kepada anda yang sambil memandu, sambil layan Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi kekal dengan frekuensi yang sama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik, di Plus Traffic, di aplikasi X, ada info traffic untuk anda yang berdekatan dengan kita lah dekat Negeri Sembilan ni. Fak jumpa ada satu di mana ada kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan di Elite, kilometer P6.8 hingga P6.6, arah utara dari Putrajaya ke Plaza Tol Putrajaya. Jadi lorong kiri di sana ditutup, dan jangan lupalah untuk anda yang memandu, terutamanya dekat lebuh raya kan, sebab memang kebiasaannya waktu-waktu malam-malam macam ni ada kerja-kerja penyelenggaraan yang mungkin dijalankan. Jadi kena sentiasalah patuhi arahan papan tanda, okay? Dan selamat sampailah ke destinasi, saya ucapkan. Tapi kan untuk awak semua, pendengar kita yang suka naik motor, mat-mat motor ke, ataupun brother-brother, sister-sister motor kita, mungkin ada yang dah dapat tengok di berita ataupun dapat tengok dekat media sosial berkenaan dengan amaran dari JPJ yang mana akan ada update-nya, pesalah lumba haram berdepan penjara mulai 1 November 2026. Untuk yang selalu dikaitkan dengan gelaran mat rempit katanya, ataupun yang selalu ada terlibat dengan aktiviti lumba haram, buat aksi berbahaya dekat jalan raya, jadi bermula 1 November ini, tindakan undang-undang yang jauh lebih keras, anda akan bakal berdepan dengan perkara itu, termasuklah risiko dimasukkan ke dalam tirai besi. Kerana pindaan Akta 333 kini di peringkat akhir, di mana langkah tegas ini diambil berikutan dengan pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 yang telah pun meluluskan fasa penting di Parlimen. Jadi menurut pengarah kanan Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan, Datuk Muhammad Kifli Mat Hassan, pihak beliau kini sedang menunggu maklum balas akhir daripada Jabatan Peguam Negara sebelum proses penuangan ke dalam warta rasmi dimuktamadkan tidak lama lagi. Dan beliau turut menekankan bahawa pendekatan baru ni tak lagi memberi ruang selesa lah kepada mereka yang sengaja melanggar undang-undang keselamatan jalan raya. Jadi aktiviti samseng jalanan ini diakui masih menjadi duri dalam daging serta isu nasional yang memerlukan perhatian yang berterusan. Oleh disebabkan itu, penambahbaikan undang-undang ini direka khas bagi memudahkan pegawai penguatkuasa mengambil tindakan undang-undang dengan lebih efektif dan pantas di lapangan. Jadi langkah ini dijangka mampu memberi tekanan fizikal dan perundangan kepada golongan yang kerap meragut ketenteraman awam. Jadi akan ada kerjasama JPJ dan PDRM untuk gempur hotspot yang berulang. Jadi kita nak kongsikan dan juga nak menasihatkan untuk semualah yang suka bawa motor, man-man motor ke, memang kena tengok perkara ini dengan lebih lanjut lagi, baca lagi macam mana kan, dan insyaAllah lah kurang-kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang tak berapa sihat tu, kita lebihkan, tukar kepada aktiviti yang lebih sihat. Macam sekarang ni kan ramai yang suka gaya hidup sihat, pergi buat aktiviti jogging dan sebagainya kan, pun boleh juga ditukar, main futsal ke, badminton ke, malam-malam main pickleball pun okey.

juga. Yang penting kita tak kena tangkap, boleh masuk penjara. Oh, bahaya sekarang ni kan. Jadi memang itu perlu diikutilah. Dan pastinya kena sentiasa ingat mengingatkan satu sama lain dengan kawan-kawan kita juga yang suka naik motor, selalu jalan-jalan ke, jangan buat aksi berbahaya ataupun lumba haram. Okay, dan jangan lupalah sentiasa bawa motor tu dengan hati-hati. Jangan suka-suka nak langgar traffic light ke kan. Tahu nak cepat kan, tapi kena pastikan juga bukan diri kita saja yang selamat, tapi pengguna jalan raya yang lain pun selamat juga. Okay, baik, kalau nak baca dengan lebih lanjut lagi macam biasa, anda boleh ke Facebook ataupun Instagram kami di Negeri FM Official. Dan jangan lupa tekan butang follow sekalilah, dan alang-alang tu kan, boleh ikuti semua platform media sosial Negeri FM Official. Teruslah ekspresi Negeri FM.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yap, Ekspresi Negara FM kembali menghiburkan anda. Itu dia dan lima dengan separuh masa. Ah, jadi harapnya pendengar kita tak dengar Ekspresi Negeri FM separuh masa aja. Ah, kan kena dengar sepenuh masa. Ah, hari-hari daripada pukul 6 petang sampailah pukul 12:30 malam. Ah, barulah terbaik orang kata kan. Dan nak bagi tahu jugalah sebab sekarang ni kalau kita perasan cuaca ni tak berapa menentu. Kadang-kadang hujan tiba-tiba, hujan lebat ke, tiba-tiba panas saja kan, dengan jerebunya lagi. Jadi memang banyaklah penyakit. Sekarang ni kalau perasan memang ramai yang senang kena demam, batuk ke, sakit tekak ke kan. Kalau ada simptom-simptom macam tu, apa kata pergi dapatkan rawatan dengan segera dekat fasiliti kesihatan yang berdekatan lah. Bukan apa, sebab takut juga. Sebab sekarang ni ramai yang demam. Kadang-kadang tu boleh jadi demam biasa kan, ataupun viral fever sekarang ni orang panggil kan. Tapi kita risau juga, manalah tahu kan kena influenza A, B ke C ke kan, ataupun boleh terkena demam denggi pun bahaya juga guys eh. Sebab sekarang ni memang kes demam denggi ni semakin meningkat. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri ada berikan pesanan untuk kita semua. Minta kita semua untuk luangkan 10 minit setiap hari untuk kita periksa kawasan rumah anda. Okey, buang air yang bertakung kalau ada kan, ataupun bila air takungan tu dah dibuang, berus bekas takungan air tu. Dan jangan lupa kalau ada tempat simpan air ada bekas, kena tutuplah bekas tu rapat-rapat dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan untuk nyamuk Aedes. Mungkin apa yang kita lakukan ni nampak macam tindakan yang kecil sahaja kan. Nampak santai-santai aja sambil-sambil, tapi sebenarnya itu perkara itu dapat dan juga mampu untuk selamatkan nyawa orang yang tersayang kita daripada ancaman denggi. Tapi kalau anda atau ahli keluarga ada yang demam kan, sampai sakit-sakit tulangnya ke kan, yang itu agak merisaukan lah. Jadi janganlah tunggu sampai keadaan jadi bertambah teruk, terus dapatkan pemeriksaan segera dekat fasiliti kesihatan yang berhampiran. Alright, tak peduli maut menanti, hapuskan Aedes, perangi denggi. Wajib, itu dia pesanan dari Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan bagi tahu kita semua untuk cegah denggi, sebab demam denggi punya kes dah pun meningkat. Jadi risaulah kan, kita pun kadang-kadang tak perasan rupanya ada tempat pembiakan tu dekat kawasan ataupun sekeliling rumah kita. Jadi kena periksa lah juga rumah kita tu selalu, sambil-sambil kita menyapu mengemas rumah tu, periksa juga perkara-perkara yang macam itu. Okay, dan pastinya saya sentiasa mendoakan agar pendengar kita ni terus sihat sejahtera lah kan, tak kira bila-bila masa sahaja. Semoga terus ceria selalu, layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM. Dan saya juga nak bagi tahu dengan anda semua, hari ini anda boleh hantarkan lagu permintaan anda. Kita tak ada tema lah untuk hari ini, layan je lagu apa yang anda nak hantarkan dekat WhatsApp kami di 012-603-0603. Ekspresi Negeri FM.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yap, Dengar FM ingat sampai bila-bila saling terpesona dari Didi dan juga Yani. Lagu ni anda baru je dengar dalam ekspresi Negeri FM. 10.36 minit malam. Apa khabar pendengar kita? Harapnya anda yang tengah dengar dekat radio, terus layan teman pemanduan anda sambil-sambil memandu tu, sambil layan lagu-lagu ni. Boleh nyanyi sekali dalam kereta ke. Dan pastikan anda semua terus segar dan insyaAllah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Macam itulah, memandu secara berhati-hati. Selamat memandu saya ucapkan buat anda semua. Dan jangan lupa, setiap Ahad pukul 10 pagi ada Carta Hits Negeri FM. Bukan dengan Fad lah, tapi dengan DJ Zoo. Sebab DJ Zoo akan belanja anda 20 lagu hits terbaru dekat Negeri FM. Kalau nak tahu lagu apa yang paling hits, kena dengarlah Carta Hits Negeri FM. Pada masa yang sama juga, DJ Zoo biasanya akan kongsikan dengan anda antara cerita-cerita dunia hiburan lah, tempatan dan juga antarabangsa. Okay, untuk minggu lepas, top 5 saya nak kongsikan dengan anda. Di tempat yang kelima, lagu Malam-Malam dari Nuha Bahrain dan juga Mimpi. Di tempat keempat, Wania Srita dengan Lembayung Tari. Di tempat yang ketiga, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Di tangga yang kedua, Jenazara dari Amelia Azizan dan juara Carta Hits minggu lepas. Wow, ini mengujakan kan, dan memeranjatkan kita juga. Lagu dari Sakura Band masih menjadi juara Carta Hits Negeri FM. Okay, kalau ada dalam 5-5 top 5 ni lagu kesayangan anda, memang okay lah. Tapi kalau tak ada, jangan lupa untuk undi lagu-lagu yang anda suka dekat Easy Poll. Anda boleh cari poster top 5 carta dekat Instagram ataupun di Facebook, kan, dekat caption tu nanti ada link ataupun pautan Easy Poll. Tekan dekat situ dan kemudian anda boleh undi lagu kesayangan anda. Nak undi banyak-banyak kali pun tak ada masalah. Nak undi semua lagu pun boleh. Kita dah free kan untuk anda undi. Boleh ajak ramai-ramai lah, kawan-kawan ke kan, share dekat media sosial masing-masing, biar ramai lagi yang undi lagu-lagu yang mereka suka. Barulah kita dapat lagu yang paling hits dekat Negeri FM ni. Dan jangan lupa, kalau tak sempat dengar secara live pukul 10 pagi tu, siaran ulangan kan ada hari yang sama juga, pukul 9.15 minit malam. Sekarang dengarkan dulu Slick dan Joe Flizzo, Tepi Sikit, Ekspresi Negeri FM.

0: Charta Hits Negeri FM. Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, betul dia, Irreplaceable dari Beyonce baru saja menghiburkan anda. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika untuk kita dengarkan utama 11 malam. Tapi sebelum tu, yang mana belum sempat lagi hantarkan lagu permintaan anda, lagu apa yang anda rasa best, shock nak dengar, nak layan sekejap lagi, hantarkan lagu itu sekarang. Letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi, terus hantar ke WhatsApp kami di 0126030603. Di jam yang terakhir nanti pukul 11 malam, Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Alright, hantarkan cepat-cepat. Kalau nak hantarkan ucapan sekalipun, boleh sahaja. Alright, tapi sebelum kita dengarkan utama 11 malam, dengarkan dulu Samson dengan Bukan Diriku, Ekspresi Negeri FM.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per peso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, selesai dengan utama 11 malam dan kita semua kembali ke konti utama Negeri FM. Kita nak berhibur di jam yang terakhir dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Edisi Selasa hari ini, 6 Oktober 2026. Sekarang dah pun 11.20 minit malam. Di jam yang terakhir ni, macam biasa, saya nak belanja anda semua yang tengah dengar ni, yang buat permintaan lagu tadilah, yang hantarkan lagu-lagu permintaan dekat WhatsApp kami. Jadi kena standby sebab sekejap lagi kita akan layan lagu-lagu itu sehingga 1 jam. Yang paling penting sekali, terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Begitu juga untuk anda yang hantarkan permintaan lagu malam ini. Lagu permintaan kita, ada yang nak dengar lagu Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Ada yang nak dengar Percayalah, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ada nak dengar lagu Takdir Tercipta, Hafiz Sueb dengan Adira. Bunga Angkasa pun ada, Terra Rosa. Dan juga lagu dari Firman, Kehilangan. Pun lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Yang dah minta tadi ataupun yang tak sempat minta pun boleh je terus enjoy layan lagu-lagu ni. Anda boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Ataupun macam biasa, stream aja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus ceria, terus terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda. Kita mulakan dengan Tilo, Ku Bukan Aku, Ekspresi Negeri FM.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di

Ya, Penang FM, ingat sampai bila-bila My Chemical Romance dengan I Don't Love You baru je anda dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, itulah dia lagu-lagu permintaan pendengar kita. Macam mana, enjoy ke tak? Harapnya anda semua terhibur lah, tersenyum sambil dengar, sambil memandu ke, sambil rehat-rehat dekat rumah ke, kan. Jadi Fan ucapkan terima kasih kepada anda yang hantarkan permintaan lagu. Yang tak sempat untuk saya belanja lagunya, esok boleh hantar dekat DJ YK. InsyaAllah nanti dia akan belanja jugalah. Dan saya pun kalau ada salah silap ke, saya nak mohon ampun juga, minta maaf juga, kan. Manalah tahu terkasar bahasa ke, tersalah gurau ke, sambil-sambil kita teman berteman selama 6 jam ni. Dan untuk Ekspresi Negeri FM edisi Selasa ni, sampai di sini dulu. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Ekspedisi, Hentian Ini. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

persembahan kumulah UK Seningan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Joe anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Kemburu Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

Bristol dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Ya. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan pantai dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushidan. Kita bertukar seketika. Ucu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM. Kau

lagu dan diri ciptaan Wan Hafizo. Sejeringan Darab Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia. Pengawal-pengawal keselamatan. Dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu, di Kampung Tandua. Saya pun masih ingat lagi peristiwa itu. Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai, Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Abang JJ Kemas.

Mermaid, Princess Sue, Akila Melson, Marsha Saleh, Nick Mas dari Kota Baru, mana lagi Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar, kita ada Syah Putra, Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dianik Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian, dari Felda Kerti Empat Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmisi Abdullah Pucung, Selangor, UPS, dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya, Jasmida Jonin, ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya, geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Itu micro sleep, jangan ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Albizai Alif.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa perkiraan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu selera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gaya Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anand Milin, lirik oleh Samir Abijir dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Cori Cori Sapnomen, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawad Fikri, Ismi Pang. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azli JB, Syirah GBH, Jumaat Ikromok, Ban SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawbari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Berger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasan Naza, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, layan GBH, 3 Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, pam pam pam. Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah, laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi bujuk kata, bang, sabar, sabar, ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ok, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bucuk Katil, lagu ciptaan Manan Nengah, lontaran suara Fauzan Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan Tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan 7-7 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua. Untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan meriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ. MK87 menghala ke Lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya maknanya terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nona Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam itu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap. Tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh yeah, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usop NAC Tinted luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak Ndak juga terus hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kod Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit, Jun JR, Charlitos, Undertaker, Kak Chombi dari Penang, House Fallen, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live titau, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati aku. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: Tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa, memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 979. Kita ada Farhan, Nadia, Fosia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir dan yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Surah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Lauren Yukis dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen, salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK. Di mana nak apply? Di mana nak kita nak memohonnya? Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Affin Bank, Ambank, Agrobank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji, orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okay, selamat pagi Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi, Ainina 7, ada Zai Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina Noli Halim, Jamila 79, Tiger Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yoko Tulan Tandik, siapa lagi, Kak Ia Suo, Azizan Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pamaon hadir. Mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir. Pom-pom-pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pada darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujur Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tahu, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menelusuri lagunya berisik khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih, teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Berebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Dia seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasir Raga Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga. Semuanya ada, insyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okay, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Ma'il Shazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Patih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Pagi-pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu ciptaan Eloy, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi, nak gosok baju sekolah, nak kejut anak pergi sekolah, macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi. Dan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JPNJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat, serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hand katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman, kita ada Farid Abdullah, Cik Na, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Hati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir, mantap. Ronda baik-baik, kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis, kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Buruhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda, ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil, melusin lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Kul Redha sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun kita redha lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita, kan? Redha, ikhlas.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai, menangis tapi berjogatil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.43 minit pagi. Bandarai Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban lagi 9, 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Bahru Pinang, Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangang Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuk Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Adab Sesama Manusia, Adab Sesama Kawan Kita, Adab Sesama Ibu dan Ayah, Adab Sesama Adik-Beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman berteman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melaporkan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengan GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masuk untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okay, lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Iklim dengan Malika, Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk kita letak ke tepi. Terus layan Nasrul Game Burhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak beri panjang petani ni. Selalu pendek kan? Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan. Dalam hadis beritahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, soban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh, tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen, tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So nah, pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

Ekspedisi dengan impian seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya. Untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Dari zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasa. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Negeri FM bertemu dengan saya Fahana Azri menemani anda daripada seawal 6 pagi ini sampai dah 10 pagi nanti, kan? Jadi selama 4 jam ini Pak bersama anda ke udara. Jadi pendengar semua terus kekal di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Itu dia kehebatan cinta menghiburkan anda pada jam 6.15 minit pagi. Semestinya kehebatan cinta. Cinta ini memang hebat sebab cinta ini boleh buat kita bahagia. Cinta ini boleh buat kita sedih. Cinta boleh buat kita rasa hebat. Cinta boleh buat rasa kita lemah. Dan kadang-kadang cinta boleh buat kita rasa silap. Ya, macam mana pun saya doakan agar pendengar-pendengar Negeri FM semua kan sentiasa menemui cinta sejati. Dan semestinya cinta sejati itu adalah cinta daripada Yang Maha Agung dan juga cinta untuk keluarga kita sendiri. Ya. So, terutamanya khas yang masih ada mak, yang masih ada ayah kan. Jadi itulah cinta yang sebaik-baik cinta yang kita ada di dunia ini. Macam mana pun terus lainkan Pan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Itu the karam daripada Zabar Jam menghiburkan anda pada jam 6.34 minit pagi. Ya, yeah, ramai yang tanya Pak An dalam live sekarang ini kan. Lagu-lagu jiwang ke Pak An? Ya, yeah, 6 pagi hingga 7 pagi semua lagu jiwang. Dan nanti bermula 7 pagi sampai 10 pagi kita main lagu yang rancak sikit. Okay? Jadi yang dengar Pak An sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Jadi Pak An nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia di laman rasminya. Iaitu di Negeri Sembilan, kita nak kongsi dengan anda semua di mana Negeri Sembilan pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala petang diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan malam diramalkan jerebu. Okey, jadi keseluruhannya jerebu, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan suhu minimum boleh mencapai 24 darjah Celsius dan kalau maksimum boleh mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Macam mana pun hati-hati semua, semoga semuanya baik-baik aja. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Itu dia realiti dan fantasi daripada Crossfire menghiburkan anda pada jam 6.50 minit pagi seperti biasa pondongan semua kan. Nak layan berita kejap lagi ni pukul 7. Kita sama-sama nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur tu sama-sama. Kita layan dulu utama 7 pagi. Sebelum tu jangan lupa untuk minum pagi, makan pagi kan. Wah, supaya kita punya mood ni cantik. Yo, sampailah kau malam kan macam tu. Dan selamat pagi nak ucapkan kepada semua sekali yang mana baru layan Negeri FM. Okey, teruskan layan pan sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM Mingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua kan. Pertama kan saya Fahna Asri ke udara seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Ya, cuaca sekitar Sungai Gadut, Rantau, Senawang sekarang ni agak cerah. Alhamdulillah, terima kasih pendengar semua kan. Mana yang tak berhenti-henti sokong Negeri FM, teman Pak An dah bersawal 6 pagi tadi sampai lah sekarang jam yang kedua kan. Seperti biasa untuk jam yang kedua ni, semestinya Fakal sediakan info yang menarik, berita-berita yang sahih dan juga lagu-lagu yang best semestinya untuk anda semua. Kalau ada ucapan nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Pagi ni kan macam mana tu? Dah makan ke belum? Dah minum ke belum? Ha, kalau belum, poi cepat-cepat dapat kan. Orang kata tu breakfast, energy, tenaga pagi ni kan. Sebab hari ni macam-macam lah nak kojokan ni. Yang paling penting sekali untuk kita ni, kita nak semangat, nak positif. Jadi nak mulakan positif tu dengan mood yang baik, dengan suasana yang ceria. Itu yang kita nak sebenar-benar kan. Apapun, terima kasih pendengar semua. Jangan lupa untuk join live Pak An sekarang ni. Pak tengah live di Konti. Boleh tengok live Farhan Asri. Terima kasih banyak kepada semua sekali yang ada dalam live ni kan. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang paling penting kita hari ni kena ceria-ceria selalu. Okay? Kalau ada masalah tu, letak topi. Setiap orang kata tu ujian masalah, kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Kan? Tak semestinya masalah tu adalah kejatuhan kita. Tapi sebenarnya menjadi batu loncatan untuk kita kan. Jadi bila kita hadap tu, kita kena berfikir secara rasional, macam mana nak selesaikan dengan cara yang baik. Walaupun jalan tu susah, tapi percayalah, proses it's still the process. Nah, tu deh. Ha, kata orang pilah, proses it's still the process. Mana dia tetap akan berjalan juga macam mana pun. Yang paling penting, kita kena semangat, kita kena yakin. Itu dah. Teruskan lain bahan sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Negeri FM ingat sampai bila-bila yang mendengar, semua yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu dah negara gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Baiklah, Pak nak bacakan sedikit info trafik di mana ada yang kongsi dengan Pak di WhatsApp konti kita. Daripada Faiz Muhammad, katanya info trafik penutupan jalan sehala bagi memberi ruang kerja penambahbaikan jalan sedang dilakukan di hadapan Sekolah Kebangsaan Mambau. Berlaku sedikit kesesakan jalan dari kedua arah, iaitu dari Taman Mambau Indah ke Pekan Mambau dan Pekan Mambau ke Mambau Indah ataupun PD. Sila gunakan alternatif lain bagi mengelakkan kesesakan kawasan ini. Terima kasih yang hantar kat Pa'an info trafik melalui WhatsApp konti kita. Kalau anda semua ada info trafik ataupun info cuaca di tempat anda, seperti biasa boleh WhatsApp Pa'an di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia bagi Kak Putri daripada Zarina menghiburkan anda pada jam 7.51 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar semua setia bersama saya Farhan Asri ke udara kan. Yang tanya Pak, frekuensi Negeri FM ni berapa? Okey, mudah je. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Baiklah, kalau nak lagi senang kan, boleh download RTM Klik di telefon pintar anda. Boleh download dekat sana kan, di Apple App Store dan juga di Play Store. Bila download RTM Klik tu, boleh dengar kami secara online stream saja. Yang paling penting, ada internet Jo. Baiklah, cuaca di sekitar Penyalan Tunggu Mahmat baik-baik saja, cuma jerebu agak tebal pagi ni. Pan tengok, pastikan pakai pelitup muka, minum air yang banyak, kalau boleh kurangkan terdedah daripada cuaca luar kan. Kalau ada simptom-simptom pening kepala, sakit tekak, selesema, apa lagi yang macam sinus ke kan, boleh cepat-cepat pergi jumpa rawat, ambil rawatan, jumpa doktor, ambil himat nasihat, ambil ubat kan. Jaga kesihatan kita. Sebab apa? Sebab mencegah tu lebih elok dari merawat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.